0: Tiri rangge yaguch gega lechu. Nechil pyeje dan yakjala sam gamdi na yu yajwa.
1: Kyenang ma ji. Tengi nye kirang pomu thonchu.
0: Nye pomu na ze gor chuo sam chu ge. Gele rang sing gi sha shi gong bi ne ji.
1: Na go de men gal gor ti di tu nyu. Gang la ge ne ni zo che su gu yong le che. Te me rang si ge so wa nyam da sha shi gong bi ji.
0: Na zi lang du. Lolin yang kecil macam ni, udang ni yang mian da, kumis dan tu kau suka cincin.
1: Mian tu cia kan jauh sot.
0: Cari cincin cincin.
1: Cinta mian, mian ni mampu cuci kita.
0: Lolin aku dia kau cuci kita, tanda cari cincin. Lolin lah kau sumber, kau dia cincin, cincin sumber dan sumber.
1: Bukan nasi cari sana, kita orang lulus juga ayuh.
0: Tantang ngara, suwi yakto di yungpo mang saya rwa chigi. Jima mung raji bu chwe du, nganang xin gali di rima yung nisambi.
1: Acha la gu su nang da yu marwa?
0: Ozi, ri di bawa yewe nye yu ri, tu yun ke mdo. Nye lo yeb du suwi yung u mi yu chi, tato chi nye mungi.
1: Ale. Simi le desu.
0: Samuele de Bharto.
1: Kiran Baba da Santichi Ngoyne Gule de Jeyur Samsamuchu.
0: Mimi Zisa de Jeyri, Gange Mebe, Misuche Yomashi. Rage Tone Tomri, Nishanar Mashula.
1: Yes.
0: Jeyri Samsamuchu.

0: Tak kah nikis, tanda kembali enjoy.
1: Emci lula, kira kira ngaji dewe show tour dia mana?
2: Tada, ni budi ni tour dia mana? Cepat sama tos toga.
3: Risha.
2: Emci lula ke tak tu yau siapa nasi? Kau lu ni nyamnyo toga.
3: Cepat.
2: Macam lu tu mangsa cukup ki.
4: Risha.

0: རེད ང དང རང གི རོ མེད ང རང གི ཙོ ཞུ མེད པར ད རང སོ ངེ གེ བི མ ད ལེ རང ལ ཆུ དོ ཆི ཝང དོ ཚུ ཡོ ཤི ཨོ མ ཤི རང ལ ཁུ ཡོང ནེ ཆུ དོ ཆི ཝང ཡོ ཤི
1: རང གི ཆུ བུ དེ ཅེ ཤི ཅེ ཉེ པ ལ སོ ཤི དུ ག
0: རང གི ཨོ ལ ཀོར ཙུ ཙང ཁོང གི རུ བ ཅེ མ ཅོ
1: རེད Pala ge yang si rang guo zhi yi.
0: Tong tong a chen bu neng dui. Guang yi xia ge zhi dou.
1: Gen yun xu zao pe zhi zhen ga niao jie xu su. Yi ne tan de sim ne yu jie, ni ge de tan da ga xia neng ki.
0: Tu shi de tu, nin dou meng la. Tong tong qi jia mei zhe sheng bi.
1: Ga ruo zai ya tu zu mi du.
0: Mai ta yi.
1: Ran ko zu ma di a. Yang ge ran da zhi ge sam me.
0: Mai ta yi. Men yi xi bu xia. Zha xue da. Ti zhe ge ji ju la. Chang Guxie na, unne yam sanpa shibishdo. Tu zu kudu da, sachi khaba, semgi bui kute shi ni. Kanda ranyum do yubay shubo. Ma unne kibu shibishdo.
1: Ngayi thakar zhi xia.

0: ཅིག
1: ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག
0: ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག 긴즈 닝아르송기 땜규니 토야로 체브리 타코레 니루이 심스 마세 니로마진 닝지데상 게청이리 리생 뷰제디 니키랑 이지시다유 케치슈디 딩웅아 쳄춘주다 틱송제제 응니 직투야 마제 체상 타디 나다 루메 이거 지동디 미창메 방부치 중두두
2: 去这边吧。
0: 啊，去哪做托鞋修呢？
2: 托起，俺这里真的也不是做土布鞋。大城里个，伢卡在土布地也不是做土布呢，大概值不值？城里来天气个这不也咋弄？他要买的？
0: 土生许是，土生许是。
2: 老婆们，俺这些孩子啊，马前去没放了了，小天就念呗。

Kira, sida. Masih dia di dalam bina, saya tak kusir. Ya, saya suruh dia.

Lepih kau lebih sih sih. Kunci cukup nanda mitu. Nombi rumi nanda mitu. Biri nanda mitu. Hobi ada pihak nanda mitu. Cuma nanda mitu. Kau tu cikin dah.